ut sanatorio nas kolris la kakulal kwans na ahlikyah nas panuli chook narili kana nak kwansa juam ut nas kulikula alnak na chola narilevli kokal nas panu rayos x kwalis farmacia la kolbal kirulika ips kakalo nal relijunkutan sa unimediko ban kwan keblak cha bil panonel ut kwi choket sikbal hunak linahek barkuita kwakta choe arana runa katkulak sa Unimed Clínicas Médicas UT Sanatorio Sicomaco sa Novena Avenida 2-29 Zona 3 sa Roshakali Tenamit Coban Junxala Bechiscat Li Parque San Marcos Lishboklebal 7795 6670